la kuma e se moja na ngua ka fasini wa malipa asimumla miadi ai labda dini yakopo na misi mpone tisada mama haya mumla matimu mna tasu chama abresan grawompa namna hoasi ojangu hallelujah.